0: vho ri ṱanganedza hayani havho. Ra vha ḓisela mafhungo dzingane ya ndapfuna pfhupi
1: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika.
0: Zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfhupi, vha mualuwo kana muswa, vha kha zwililo kana madakaloni, vha murema kana mutshena,
1: vha mukhaladi
0: kana Indian kana murangaphanḓa, kha riṋe a huna phambano. Ri a livhuwa
1: SABC
0: i pembelela u fhedza miṅwaha ya fuṱahe ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe.

0: Ahongo chasara maduwa mangana uri riwana rurindeirwa. Uwonana Parapara FM, Benvenuti a Venezia. Yezi, nduri, votanganezwa fanis. Rinazote ropeza, rivendeza uvatoyendo, duitirikat na pulukwa. Majaro haya atoma zi 15 Oktoba, usikera zi 25 Oktoba. Ndikalu endo bolu, unera na medazote, zibisi, mapupo, rainganga chikaebe. Yezi, ndi ukruza. Randani muna uzi uri, arali huna mbuziso imwe, ndihone vatu. Yo, rendi, ihone mbuziso ntikei. Zote ndiri wana uri, zene zi richiko kruza. Ndidi mwalisere, kaba rwendo kwa mwaka nina. Hoi, nda.
1: Ria Zeta, Ria Zeta, na Blue Monkey.